di bayi. Anyi na eweta lunu. Ofu egwu anyi. Igede. Igede, egwu omenani anyi. Egwu ndi bo ogaranya.